0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambica.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Mahi kumetan na raru amuiru wanetan na sese ya kai konto pili makumeli na tan na moha ne chela kai wara tanu na raru sa usil ni metela sa makumeli na tan na moha aso kwa ni oitores ni 26 minutos na veli uosi selo wani kune lana na veli nthamona kule nala ukusani machipo hiena hina paka metela makuma tanu a iwara seha sa tan na raru sa uosi selo.

0: Muchito Roma, hiyo no akula bondia.
1: Ndabondia rada mfambeka.
0: Nzina mloko viani.
1: Manuel Zambi ulwala.
0: Manuel Zambi ubanna kwenye za karabno sika chipiri.
1: Tata ka kalona kwenye za karabno dabulu kuna dikosa mbara ya bara tena na kwenye za karabno kuna kana mwende mloko vina atite.
0: No si bana bondia.
2: Kupaya mudipange tubule tanga tanga tinga. Ndabu nandilonge na makazanga. No you want to. Kakala kupita mudipange tubule moto mbesanga. Ndabilonge na makazanga. Kakara we munumba mudipange tukule kandi ya dodi eta kuna dilonga na makazanga imamunanga madipa
3: baba baba
2: imamunanga madipa
0: imamunanga makazanga lugina bon dia
4: boa tarde
0: bon dia kai boa tarde ne
4: bon dia man bagarela
0: ntina mnuko bien
4: malakia
0: malakia olisiru
4: eh
0: banu kuna zakarab no so malakia
4: o apani ayaka ni nanto nafuna nata malote bana kwa nia ya kadabu no yoi akane na murendele akalaba matelo vina matelo yu akale matelo otuwa no mulugu arure matelo yu
0: mia unta nabana kwa nia ya kadabu no upichina mizura bondia

Walui bawa keli mbeni ovanu ni intamagela mudi dhoga ngo padua vika kwa na miraro. Ovanu li ora omukuba omfanyia kitare nizoga wila makuzi.

0: Nenapo mwana mwanyo mutene, olivuruwa na mabasi uaba, nilii mabasa ni aazombwe. Mabasa aba, ankwelu wakaloga na mzombwe. Nuna sumani jino yu ni vedaga wila ni mwanga ni mzombwe, na okosa maronda, obo okosa mpindu. Mwana mabasi uaba, pumbu mfuna yu, oveda onwilamu, sitaga na uzinji. Makamaka yu na aazombwe, nukana masukume njani makata mejo ila ona mwenyu. Chini eni kosia, wila ni ye, mwene mwamu mpindu ni penu mwokosa ni maronda, jo ila enkala. Otuwa wa koro waya, enkala otuwa wa kubria. Obe masikume njene vina wengkala manyazo. Uona mwenye.
1: Se, inga mwalo gila miyo, mundoni muverle mi. Para mtu ukosa mpindu, kelo wila devi ajezi loka na kubri gwe nada.
0: Mm-hmm.
1: Mejimo, penu ukosilema basao, penu olobolea kubri ingonovi ipodi buromana mpindu.
0: Mm-hmm.
1: Bukosa. Mm-hmm. Maje, enapipirikia vadivene iyo azombwe amwa uno ijingi enkala manyazo wila miyo nompodi onu abadiga gulia pau nompodi onu abadiga badgocha makara penu nompodi onu abadiga dhuwa mbara enkala manyazo inagua vina enkala uova wila onamo tena nagosi ule
0: nloge wila masiku menye ni minagua enonukata miyavadidi wila Mio dikana muwaku. Dikose maronda ba maronda nova. Wila naze dielele vina kwa kubiri gile etene.
1: Pumwene mo maji enofanyela iyo oti ya uovo kule munduni.
0: Mm-hmm.
1: Sabani iyo nofanyela. Wedi ya mabasa abale. Banganga no sogoro. Mm-hmm. Numpodi uove chabure.
0: Mm-hmm.
1: Se manyazo. Se uova. Vina kimfanyela. Oruma ni kubiri. Yingene.
0: Mm-hmm.
1: Kimfanyela, enofanyela wewe diege vangono, vangono, orame we okose ni kubri ngonovi, uone forma, mfunanu ukala, kae vina wila unue penu na atu wila yee, hule, okana
0: zilobo. Ozali ya banka e penu.
1: Se, okana zilobo zingi zenevadi. Enofanyela oroma vangono, vangono, vangono, vangono, wila uone vina, kala maronda wea anokosa zavi, anoweda. Akala zelu zani, we wila omuko senagosi ule, anokosa zavi, enoweda. Sabani, podi. Negosi ule bayi ufanyela o bayi fanyelela ukosa penu murudani mpule o penu vamsika pale. Uwe podi bukana zelu inaguwa wila ovano. Nada devi rameti eji mye podi badikosa dhavi badigulia eji o podi badikosa mabasa aba.
0: Niloga wila mubo laba vinaguwa maruna kaya wila mtengu wonavi jile empata muruda wao. Podi buona vinaguwa jile nila muruda wangana okala makata miangana. Mye digaso wao dizana nchibani eji. Enodipuri la vina guwa, kaa wila murudani fi mwao vina guwa.
1: Kibaribare ni nona miyo mwalo gimi mduni, podi buduwa mamusika, penu mavakapela, penu vashkola. Entao, elo buwene jile mfaltaro, uwe noni uwe wila enoguluwa vadidi. Uwe podi bukosa zavi, bomu kosa negosi yao.
0: Jo wila, masiku manjile vina guwa, enda na ninga makata miyo mwa iyo azombe. Jijo wila penu mzombe odu onosuza. Nona masikume na guwe nomurucha okosa maronda. Nomurucha okosa mpindu bumpindu. Sabuna orume la vina guwa mzombe masikume njene dudu. Akalonko sampindu enomuka mieza wila awazeno suzana vina guwa. Nona eji enorucha iyo okosa esizo bindi obene.
1: Ekala umuzizi para zilo bodo etedeni.
0: Mm-hmm.
1: Mutu di mutu para okosa elobo devi avape. Mm-hmm. Wila miyo akala penu shkola dindu wao ni membesi. Chigome ipo dhibari kosa zaavi. Bazo wabade dia mpindu o wakala onsuza ne chiguo. Membesi podi budhu wabu kosa mpindu wao. Wile chiguo bukosa zaavi. Budhu ushko langa mwalo gelinyo vina. Onopura muhilo bo chilo bo wila bukosa zaavi. Biuka miedha vina. Ushkola. Biuka miedha. Zilo budhina guwa zimfuna weyo. Vatakulu penu. Omu wila ofulena uniforme. Onofuna ogula kader no makaneta. Entao. Eno barere ovapa muzizi kelo ila mutu olo unko sampindu. Kankane loboina goe yokosa nada. So mutu ono vapa wila mio membesi dinko seji. Chiguo dinko samabasaba. Dimingu dindo kapela zawene.
0: Mm-hmm. Nonaninga maroge la muye sanei gani. Mpu maroge eno wila nofanya wila disuze. Wila mangwana dikale mutu. Elaga wila numutana dukosaga taxi wasikaleta. Matiu badigazo oshkola vinagua.
1: Kibarbarene.
0: Mm-hmm.

0: Mwenye motene,
1: olivura na mabasi aba mabasa a azomwe, ama mabasa a mkwelo akaloga na miyomuzomwe. Nyo motene, olivura na vachuwabo, mkuba murumbala, guruwe milanji, alto moloko shindi, yoni laga wila nota manani sabo yokala vuruwa, ni adu laga vina wabale otene na nivurano na makura, apeno maganja da kosta, yoni laga wila mkano vuruwa na makamaka. Ni laga vinagua podi bamuntu la vinagua mune mwalimu www.rm.co.mz mnoni fanya Radio Msambiki Zambezia. Mbwinto ni fiaga vinagua wila nikane zindelo wila ndo na mfanya musombe belto ni marika simu wila azena epadi ya emaria sumani jino yoni logela gasabu ya emaria age mwandi ya oyela kumpa penimbe. Kito chini jato nyezani. Nyomu noziwa akalaka muziwa baito kagila tenipadi joko kakala nivuruwa na epadi age musombe belto ni marika simu. Mpado bwenye.

yantsuwa toma bwerani hande vesera radio hifia sena pangona pangona tripenda na umabasa masiku ansiku ya chipiri lero zuru kupita zisere zanta hande yune nyenzi chaka ndichino cha piku piri makumawiri na pita ntatu ono ndi nzidzi woku pasanzatu antonyo dimingu mpaka tuwera kuti apitrize na makana da chite na nches BG Bernard antonyo dimingu panyankuira masiku wa didi nzidzi ngwa kushamwale

Siketa kutitu danjon vimaka vavasate Vavasate vata kusunga Ukela utisunga wena makamu anuamina Ungavavoni vavasate vaninomo.